mohlopisi e moholo e matlafatse ke segametse moilwa mohlaisi ke ke di bone matshela gaso e laolwa ke ka mohelo mbele nna la ka lebitso ke naka moloi ka go kere ga re be mmoho tlona jwale go fitlha ga lena la imatlafatse le fitlha pheletsong kgotso.

Kepato, kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi, ba go lwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba hateletswe tlasa kgethollo. Mme Lesedi FM le phahamisa meho ya sebete sa bona. Ke molelwa.